0: autocar, kanuri autocar, aku ikai balshal pele balcis, na tau mana ringkoan, sakal sakal sakal, kiri ni bena sekaran salinim na pele bal Salvador de Oliva, naruna ke khayali aspi, baki kali lo chup sam etalin semaforo na kiri de, kuan sakal sakal chupe, pekin kayo kasi chup se kamposan, aran sa siyak ni kuchu na ke khan kuan autocar, sakal sali roj ni maru e, ringkoan sali roj sakal, aran naruna ke tau bishali pele balcis, mareli Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, malakayan kasi suli retalin, aran kwan irepuesto Josh Patmanak mekaniko. Anina kayin aran, kunak mekaniko api. Anta kanas nao siyananin, di karuna rakli kuhuhuk si Belevanchis, u taran akpi. Naruna kasi mukok sa 46, 48, 96, 52. Nakwan eroy menikin sa autocar Arin Coban.
1: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica, Jelepal, Cayipal, Arana, Quesquina, Quescayí, Lijón, Licaxic, Limatado, Ximantra, Limatab, Religraduación, Nachelire, Limatab, Nachemanchiru, Junaclitujis, Bisumera, Tin, Junaclichajón, Limatab, Belizumlac, Maoro, Manaplata, Arancuan, Arancuan, Cocanacuí, Arana, Quesquina, Quescayí, Vieta, Limatán, Trofeo, Nachelire, Maresto, que de matka balak leka isik, balak tokhe le olre oro malak plata, arana ke iskib, arana ke iskib listiala lit, o kanak na ke iskul, na ke iskib, utnak na ke iskastasi, na ke iskib kichik, renak maga akhli cha akhilal. Arana ke kakhelak chalen lunes tok domingo, ut, na ke ule li kaskiz in chichab in chabil. Barna tauman sa rochocheb lak chipunsha malak lak bomberos voluntarios arin koban, arambi, na kwan ne roi beninkil.
2: Utlat, ang oka kis kan de ba bota siya ban?
3: Ah, o kwe sek balim.
2: Sek balim.
3: Ehe, hokan, sa shkabanak ta kok si ebli bota siya. Erkules kutivo saulio re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota siya. Tentona ta tsehe. Botas Erkules kutivo saulio re rio bilim. Chan chane bakwilin komun sa shkabanak in kanake shua. Kita kok si ebli bota siya re rio bilim. Ebli halang halang chichi bota siya.

0: Ishe kacia ke aransa li kacane komoni li mare kongke li chinam mana kaan li shingwil cha kaan li shingkuma mi cha sali kalewal kona chin li chinam le o lao kwa solo di kari mana hach hok ut li shonal drak mana mana kama shkel lok lahi kana kwan li shonal drak nak zahran kutan joko jis kawre singgili khunahil Rakhlal kutan jo kos kawres singgili kon lagi kaut. Mana kaje kana kon na bal na bale ka komon sho sho kwak ko ya. Na bale ka komon na ogli je ut kumare kon ka za ndu ben nim lao chach na ka tale mak na chate. Ut kaul na chate. Kaul na chate. Mana kon kaje la ati bela ti bela. Supaya kelat kau nak kalah lah kau, utiokas kau serangkin nak. Lekaru takul ani telok reli ragui, kacak lah kalah lah kau, mani kuan re nak tay telok re mana? Anaan, hokan nak si, makua, mare kuan banyak sah kawah kuil siu banyak, mana mungkin leka kumon le kama kacen goko jadi nak si Yesus capan kau supak, mana? Oh nak syal, Yesus, Yesus, Oling kapon ini, O tinggal gak keretan nak, Lihik kajak sekuan eram Venezuela, Napal kas kesin sekana rubel sak, Kuan joke cetawe, Kuan ingka ni setawe, Uli setawe, Banyak tuh makhish konali, Tuh makhish kutangkile, Maja, Oka nak komone, Srikin li nak kajil, Nak kaholtika, Nakah isk nakah kuing lecok skol pali papa lecok skut besingkil chanru narah lijos lah pamanel. Os aran kunelik nakah holtikali nasce apokalipsis kuike ke kui tik tik kui lulu tin syakwa chan manya. Parta kah kuang de leosi bayi manya. Lena kokan likaru taca taca kui sinsak sinsak manya. Kusinsak sinsak, aman kui mahi nak ulak aku ringona, engkau aku tinsak macam, banyak tok nak ulak aku shona shona, jangan nak kato change banyak kama askak kayak asak sedek, banyak lain sekal dimjere, jauh ingkor nak cik sali sali baklat cik je inut, maka semua mukos kue kata nak level lewati jok tak cik hokin cik sahonga, aku shona kaku banyak. Syukurlah sahuni nak eh kunciri abg kas kiri ni saya elok, otis kuan iik cene kuni kamu, ah, okay tu ke siaga nak tu ke nak anjo cito, eh, okokan nak nawasu tengah je, rekah nak kajal rekah nak kahwi takil ke kahones, kasik akli kuang sa komunil komunis, kasik akli bek sa komunil. Sali popul nasce mahun kenak sisbek sakos tosik angkun reble kacakra kuan lao sali kasan diluho ho akra chos ho Guatemala ho ak Latino America koto khes kabi akwil sceli Jesus sisconil nas kartes dikwe lin chukwas manak la ini naurul chukwabek utanas naurul kakolbek eh ulain singku cerulik li chukwabek bukana komanes hongache Usta kwan ne kerah rah kakachmal, usta kwan rah li ne kerah mare kabalak inkirik ini pabal marah kamaan jaskilah kibayak sali Facebook na kwan ne kwan na wali komon ni keskana li pabal ne ke siksa kalan sik ne ke kup siksa ni ke kukhe sali nimha maja Ut na kakosan na krikina anak syokole asik inak syoesop sali ha Inka, liko biha chen kajak nasional iglesia kun etalil maja. O gana kakwi chana bayak liha na chana hoi na nasiya si kajos ti kobek ke kolbek chana hoi sa pekem anak haan kun etalil maja. Aban, inka ko kalansik tatay sop sa ha. Ud mare kama jal kajer yak letal ko ke joko yak siyatinag rikin kun ikumon kajak liha. Nimha anak kun? Ustaz kacik nak sak ingka cik sak. Mare sak sak bargi dos kam kacik pun kasak. Mare sak nak lipisin dos kam. Moko sak. kongosan. Amara narang mangkobachan, kongosik sale ka ila pal kasal.
1: 21 horas con 4 minutos.
2: Radio Fraternidad Veritas, Católica del Sur, la voz de la buena nueva. Radio Pax, creativa. Radio Utancá, la voz de la esperanza. Radio Santa Cruz.

sa Elektra, Jekwal Chabil, Chokrela, Hungkabal, Rikinli Chabil, Kakarero, Hotspok, Sakut, Walkubenakem, Kim sa Elektra.

Ako kundi sa ito lahim chok ni Rosita dyan aran taktik chok at saka bingkil. Kundi chok at saka bingkil aran rush ruha lain akmar wincha hukal tanan chok at saka bingkil lain marbi Santiago takit chok lekasun salimari bashkan nung sila chenason.